mahini na pei metia nyumi ma wane nye nomansa na emom tia dwumi ma okoma mubu na sesunsuma tabia na weni ahunya kesea unya wenya dinyina tia osori nyuma etse sei

Una uji inzo afodifu nkwa sumu Emane ni daswasa Wakotu kukukono Na wawunye wanya wakondo Obokatu Eti mwajidia se Meyari yano Mamani yano Mihie Nipenese Na majuga diti Obejani Hallelujah.